0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

FM teman terbaik kamu, teman radua, kolom komentar di sosial media itu bukan hanya tentang ribut, bercanda atau spill informasi, teman radua. Nah, di balik komentar yang lagi ramai ada modus baru, yaitu promosi judi online lewat jaringan bot. Pasti kalian pernah ketemu di mana komentarnya itu promosi judol ya, teman radua. Jadi dalam 2 pekan terakhir ini komentar spam judol itu meningkat sampai dengan 128%, teman radua. Jadi targetnya itu bukan akun kecil, tapi justru akun dengan jangkauan besar seperti influencer, media, akun pemerintah, dan toko publik, teman radua. Jadi Kemkomdigi bersama Meta serta berkoordinasi dengan Polri, OJK, BSSN, dan lainnya itu mempercepat penanganan jaringan judol transnasional yang menyusup lewat kolom komentar, teman radua. Jadi banyak sekali yang saya juga lihat di Instagram itu promosi judol, teman radua. Nah, kalau misalnya kalian dapat kayak gitu, kalian tuh harus laporkan ya di Instagram, teman radua. Nanti ada report. Nah, setelah kalian klik report itu nanti ada alasan reportnya ataupun alasan komennya. Jadi kita harus jaga ruang digital kita, jangan sampai teman-teman kita atau yang ada di dalam kolom komentar atau yang punya postingan itu terpapar dengan judol, dan tentunya jangan diklik, teman radua.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian teman Radio sampai nanti di jam 11 siang. Teman Radio, Lionel Messi itu membuat kejutan di trailer terbaru Spider-Man yang bertajuk Brand New Day. Ya, di mana Messi itu muncul dalam trailer ini teman Radio dalam video promosi yang dirilis saat Piala Dunia 2026 itu masih berlangsung. Di mana Messi itu muncul bersama Tom Holland ya teman Radio. Di mana trailer singkat itu dibuka dengan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland yang sedang duduk di sebuah kafe sambil menelpon, dan suasana santai itu langsung berubah ketika Messi itu tiba-tiba masuk ke dalam kafe dan membuat Peter Parker ini tuh kaget dan heran teman Radio. Waduh, apakah Messi yang bakal main di Spider-Man nanti? Ya, kita lihat aja sih teman Radio. Ya mungkin kalau kalian menonton trailernya itu sudah muncul juga di YouTube teman Radio ataupun di Netflix itu pastinya muncul nanti ada Messi sama Tom Holland yang muncul di situ teman Radio. Dan dijadwalkan Spider-Man Brand New Day ini tuh akan dirilis pada 31 Juli 2026 di bioskop kesayangan kamu teman Radio. Tidak sabar 30 hari lagi kita akan nonton Spider-Man New Brand New Day ini teman Radio, yang bakal kita nonton di tanggal 31 Juli 2026.

Perlu FM, teman terbaik kamu. Ada informasi penting buat kamu pengguna layanan digital berbayar, khususnya yang berlangganan aplikasi olahraga seperti Strava, teman Radua. Jadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu resmi menunjuk Strava dan sejumlah entitas digital lainnya sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik. Artinya biaya langganan Strava Premium itu akan dikenakan tambahan PPN 11% secara otomatis, teman Radua. Jadi selain Strava, beberapa layanan digital lain yang juga masuk dalam penunjukan ini itu bergerak di bidang konten digital, pendidikan, sampai dengan kecerdasan buatan atau AI, teman Radua. Jadi menurut DJP, langkah ini itu dilakukan karena aktivitas ekonomi digital itu terus berkembang dan semakin banyak layanan luar negeri yang digunakan masyarakat Indonesia. Sampai dengan Mei 2026, total penerimaan PPN perdagangan melalui sistem elektronik itu disebut telah mencapai lebih dari 40 triliun rupiah, teman Radua. Jadi buat teman Radua yang menggunakan layanan digital berbayar, kemungkinan ke depan itu akan semakin sering melihat komponen pajak tercantum dalam tagihan langganan kamu, teman Radua.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di Prodo 2 Hitlist. Ini mana lagu-lagu hit saya putarkan buat kamu, teman Prodo 2, di siang hari ini. Dan nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, apalagi menemani kamu dalam aktivitas, lagi kerja, lagi mobile, dari satu tempat ke tempat lainnya, teman Prodo 2. Dan saya mau mengajak kamu juga ingin kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Prodo 2 di 082199147873. Kirim aja lagu kesukaan kamu dan nanti saya putarkan, teman Prodo 2, di siang hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang.

0: Metro FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Redua, ada kabar yang sudah lama dinantikan para pencinta musik Indonesia. Ya, di mana setelah lebih dari 4 tahun sejak merilis album yang berjudul Manusia, akhirnya Tulus itu memberikan sinyal akan segera kembali dengan karya terbarunya, Teman Redua. Jadi melalui unggahan di media sosialnya, Tulus itu membagikan sebuah artwork yang bertajuk Teh Hijau dengan caption yang singkat, Teman Redua, yaitu sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Dan tentunya unggahan tersebut itu langsung membuat para penonton atau penggemarnya, Teman Redua, itu penasaran dengan caption dari penyanyi Tulus. Jadi hingga saat ini itu belum ada informasi resmi apakah Teh Hijau itu akan menjadi lagu terbarunya atau justru menjadi pembuka menuju album baru, Teman Redua. Namun yang jelas, comeback Tulus itu menjadi salah satu momen yang paling ditunggu di industri musik tanah air, Teman Redua. Apalagi kalau kita lihat lagu-lagunya Tulus itu keren sekali sih, Teman Redua.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Teman Radua tentunya masih ditemani sama Rian, yang di mana nih teman Radua ada kabar dari penyanyi Nadif Basalamah yang tengah menjadi perhatian publik. Jadi melalui akun media sosialnya itu Nadif menyampaikan bahwa dirinya itu sudah cukup lama menerima komentar bernada pelecehan di media sosial, khususnya di X dan TikTok teman Radua. Nadif itu mengaku sempat ragu untuk berbicara teman Radua, dan bahkan tangannya itu gemetar saat menuliskan unggahan tersebut karena sudah lama memendam perasaannya. Jadi Nadif ini juga menegaskan bahwa pernyataannya itu sama sekali bukan ditujukan kepada komunitas atau orientasi tertentu, di mana menurutnya ia itu memiliki banyak teman dari berbagai latar belakang dan dia itu menghormati hal tersebut. Yang ingin ia suarakan itu adalah penolakannya terhadap segala bentuk pelecehan yang terus dialaminya di media sosial atau dunia maya teman Radua. Dan di akhir unggahannya, Nadif itu mengatakan bahwa kondisi yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa, dan dia itu berharap warganet itu dapat lebih bijak dalam berkomentar dan menghentikan segala bentuk pelecehan di media sosial. Apalagi netizen-netizen Indonesia, bo, itu parah sih. Jadi kita harus bijak bermedia sosial ataupun berkomentar di postingannya orang teman Radua. Jadi kasus ini tuh menjadi pengingat ya, bahwa kata-kata yang kita tulis di internet itu juga memiliki dampak yang nyata teman Radua.

Siapapun korbannya, pelecehan tidak bisa dibenarkan. Mari bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih aman, saling menghargai, dan penuh empati, teman Radua. So, teman Radua, karena sudah mau jam 11, yang dimana nanti jam 11 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai nanti di jam 6 sore. Dan tentunya di siang hari ini saya pamit undur diri. Dan selamat bekerja, teman Radua.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat siang, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat selalu. Cuaca siang hari ini panas banget teman Pro 2 ya. Ya, semoga saja tidak menyurutkan semangat untuk kamu yang kerjanya di luar ruangan atau di lapangan. Jadi buat teman Pro 2 juga, jaga ini ya, kesehatan kulit teman Pro 2 semua. Pakai jaket teman Pro 2, bukan sok-sok apa ya, sok-sok takut hitam dan lain sebagainya. Bahayanya ternyata dengan terpapar sinar ultraviolet langsung dari cahaya matahari itu bisa membuat kamu terkena kanker kulit. Jadi harap hati-hati teman Pro 2 ya. Jam 11:12 waktu Indonesia Timur, saya pengen kasih informasi buat kamu tentang informasi cuaca, di mana hari ini tuh diprediksi bakal hujan teman Pro 2. Untuk wilayah Klademak ya, untuk sekitaran Klademak padahal diprediksi hujan, tapi cuacanya panas banget. Ya, yang seperti kalian tahu bahwa cuaca di Kota Sorong kadang susah buat ditebak. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya kan teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya untuk selalu bawa jas hujan dan juga payung di kendaraan teman Pro 2 masing-masing. Saya punya banyak informasi yang bakalan sayang buat kalian lewatkan. So jangan kemana-mana, tetap sehat terus pokoknya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, semakin bertambahnya waktu, semakin juga banyak updatean dari teknologi yang sering kita gunakan. Salah satunya adalah aplikasi pesan singkat WhatsApp, yang dimana akan menghadirkan fitur yang namanya username. Ini memungkinkan pengguna untuk saling kirim pesan dan melakukan panggilan suara atau video tanpa nomor handphone. Jadi cukup menghadirkan username key saja, mereka langsung bisa saling berkomunikasi nih teman Pro 2 ya. Dan username key adalah kode 4 digit yang sifatnya opsional. Kunci ini akan menjadi lapisan privasi ketika ada orang lain yang menghubungi untuk pertama kalinya lewat username, tanpa harus nge-save atau tahu nomor orang tersebut, teman Pro 2. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi untuk proses pembuatan sistem keamanan ini cukup cepat dan praktis. Sebelum memulai, pastikan aplikasi WhatsApp di handphone kamu itu sudah update ke versi terbaru, teman Pro 2 ya. Selain itu, ada beberapa cara untuk bisa mengaktifkannya. Yaitu yang pertama, kamu masuk ke menu setting, ketuk area foto profil, terus pilih username atau kontak me by username, pilih people who know my key atau people yang mengetahui kunci kamu. Kode akan dibuat secara otomatis untuk membuat kunci baru. Lalu pilih get a different key dan ketuk save key. Dengan username key akan muncul di bawah username di pengaturan profil. Kode ini dapat ditemukan kapan saja dengan membuka profil dan mengetuk username. Terus teman Pro 2, saat membagikan username kepada orang lain, beritahu kunci kamu agar orang tersebut dapat mengirimkan pesan kepada kamu. Contohnya, kirimi saya pesan kamu di WhatsApp, username saya adalah at apa gitu, dan kunci saya adalah 1234, misal kayak gitu teman Pro 2 ya. Karena tanpa kunci juga kabarnya tidak akan bisa membuat orang berkomunikasi, jadi harus pakai username dan juga kunci-kunci. Ini berarti kayak password gitulah teman Pro 2 ya. Ya, ini adalah feature updatean WhatsApp terbaru yang menurut saya sih teman Pro 2 ya, ini bakalan jadi peluang besar tentu saja untuk mereka yang menggunakannya sebagai apa ya, misalnya selingkuh teman Pro 2 ya. Jadi tanpa harus nge-save nomor, kalian bisa chattingan. Wah, ini bahaya banget fitur WhatsApp yang baru ini sepertinya ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah teman Pro 2, sekarang 11.49. Buat kalian semua yang istirahatnya jam 12 siang, harusnya kamu sudah mulai beres-beres pekerjaan kamu, supaya nanti istirahat itu segalanya berada pada tempatnya. Jadi pas balik habis istirahat makan siang, mau cari apa file atau mungkin laporannya gak ribet karena sudah ada di tempat masing-masing teman Pro 2 ya. So siang hari ini Rama juga punya informasi masih dari dunia teknologi. Ini adalah tentang Gmail. Jadi Google dilaporkan tengah menguji coba Gmail Live namanya, fitur baru berbasis AI Gemini yang membuat pengguna dapat mencari email di inbox menggunakan perintah suara tanpa perlu repot mengetik. Fitur ini mulai digulirkan secara terbatas untuk sebagian kecil pengguna Android atau iOS di pekan ini. Fitur ini pertama kali diumumkan pada ajang Google E/O 2026 yang berlangsung bulan lalu. Kini versi stabilnya pun semakin dekat teman Pro 2. Bahkan menurut laporan Digital Trends pada hari Selasa tanggal 30 Juni kemarin, fitur ini bakal memunculkan icon kecil berbentuk microphone live di kolom pencarian Gmail. Begitu icon diketuk, layar akan otomatis berubah penuh menampilkan antar muka suara lengkap dengan rekomendasi pertanyaan otomatis kayak bagaimana updatean pesan terakhir saya atau kapan jadwal liburan saya berikutnya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu adalah orang yang kerjanya itu sangat tergantung banget sama email ya, di mana-mana cari email, kirimnya bahkan lebih banyak di email daripada di WhatsApp ya kan teman Pro 2, kayaknya ini bagus supaya kamu nggak ribet lah nyari tumpukan email yang ada di Gmail teman Pro 2 semua. Dan di mana Gmail Live dijadwalkan meluncur resmi bagi para pelanggan Gemini Advance atau AI Pro setelah tahap uji coba selesai teman Pro 2. Jadi ditunggu aja untuk fitur terbaru dari Gmail ini.

kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Selamat makan siang buat teman Pro 2 semua dimanapun kamu berada, yang sekarang mungkin lagi di jalan bawa kendaraannya sambil dengerin Pro 2 FM Sorong. Kalau bisa sih cari makanan yang sehat teman Pro 2 ya. Apalagi Rama punya informasi buat kamu tentang dokter bedah plastik di Korea yang mengungkapkan ada 5 makanan yang kabarnya bikin wajah jadi cepet tua. Belakangan memang seperti itu teman Pro 2 ya. Banyak anak-anak muda yang bahkan kelihatan jauh lebih tua daripada umurnya. Mungkin karena konsumsi makanan yang gak sehat. Jadi buat kamu yang pengen makan siang hari ini, pilih-pilih makanan yang sehat teman Pro 2 ya.

Nah teman bro dua, di mana ada seorang dokter bedah plastik asal Korea Selatan namanya Choi Hyun Nam yang baru-baru ini menjadi perbincangan di media sosial karena dalam daftar yang ia bagikan ada 5 jenis makanan dan minuman yang menurutnya dapat membuat penampilan wajah tampak kurang menarik karena memicu pembengkakan, jerawat hingga penuaan dini. Nah, makanan apa sajakah itu? Ini dia teman pro 2. Yang pertama adalah makanan yang mengandung atau yang berbahan alkohol, teman pro 2. Minuman beralkohol juga dapat menyebabkan kulit kehilangan cairan sehingga tampak lebih kering dan juga kusam. Yang kedua adalah daging olahan kayak ham, sosis ya, yang dimana berada di posisi kedua, makanan yang bisa membuat tampak jauh lebih tua. Choi menjelaskan bahwa produk daging olahan umumnya mengandung natrium, lemak jenuh, serta berbagai bahan tambahan dalam jumlah yang tinggi. Kombinasi ini berpotensi meningkatkan peradangan di dalam tubuh dan mempercepat muncul tanda-tanda penuaan pada kulit. Jadi daging olahan kayak sosis dan ham ternyata gak bagus juga buat kulit teman pro 2. Yang selanjutnya adalah gorengan. Bakwan, tahu isi, ya kan? Ini kayak bener makanan yang susah buat dihilangkan. Tapi menurut Choi, makanan yang tinggi minyak dan lemak dapat memicu timbulnya jerawat pada sebagian orang. Selain itu, konsumsi berlebihan juga dikaitkan dengan kulit yang terlihat lebih kusam. Jadi boleh sebenarnya, tapi jangan sering ya. Yang selanjutnya adalah makanan manis. Jadi makanan manis juga di mana bisa merusak kolagen, protein yang berperan menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Jadi ketika kolagen berkurang, kulit berisiko lebih cepat kehilangan kekencangan dan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Terus camilan tinggi garam juga teman pro 2 ya. Jadi manis terlalu asin juga enggak boleh. Jadi makan apa sebenarnya kayak goreng-goreng juga enggak boleh. Mungkin bisa. Yang penting jangan berlebihan saja teman pro 2 ya. Karena orang-orang yang makan makanan yang sehat seperti sayur yang direbus, ikan yang direbus tanpa garam yang banyak juga teman pro 2 adalah contoh makanan-makanan yang sehat. Itu membuktikan kenapa sampai orang-orang tua zaman dulu itu mereka hidupnya lama ya, umurnya panjang teman pro 2. Karena mungkin tadi makan makanannya itu benar-benar bukan makanan zaman sekarang yang asin dan manis ya kan. Mereka makannya yang hambar tapi sehat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Produ FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sekali lagi Rama pengen ngucapin selamat makan nih buat teman Pro 2 semua yang lagi istirahat makan. Untuk kamu yang masih sibuk kerja, istirahat dulu lah teman Pro 2 ya. Karena dengan makan juga atau istirahat siang, itu bisa membuat kamu jadi lebih fokus lagi dalam melanjutkan pekerjaan yang harus kamu selesaikan di hari ini. Nah, ngomongin soal makan nih teman Pro 2 ya, Rama punya satu menu yang dimana menu ini masuk daftar jenis soft drink terbaik dunia. Menu ini berasal dari Indonesia, yaitu adalah soda gembira. Nah, jadi sebagai pilihan minuman menyegarkan di tengah cuaca panas, minuman satu ini juga masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Soda gembira muncul dalam daftar terbaru yang diperbarui oleh Taste Atlas. Minuman satu ini duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Wow, keren ya. Jadi daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Soda gembira pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, susu kental manis, dan sirup. Perpaduan ketiganya menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Taste Atlas ini mendefinisikan soda gembira sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, utamanya di daerah Jawa dan juga Sumatera. Namanya berarti soda bahagia, mencerminkan statusnya sebagai minuman ceria. Itu yang ditulis oleh Taste Atlas. Jadi ada beberapa daftar jenis soft drink terbaik di dunia versi Taste Atlas teman Pro 2. Dari yang ke-10 itu ada yang namanya Sibisira, itu berasal dari Yunani. Ke-9 ada Spezi dari Jerman. Lalu ke-8 adalah Gids Sakli dari Georgia. Ada Soda Colombiana dari Kolombia, Vimto dari Inggris, ada Eiffel Sorle dari Jerman, Italian Soda Amerika Serikat di peringkat ke-4, ada Club Med dari Jerman, dan soda gembira Indonesia masuk di posisi kedua. Yang pertama ada Cinotto dari Italia, di puncak dari Taste Atlas untuk jenis soft drink terbaik di dunia. Jadi buat siang hari ini kayaknya soda gembira pas deh untuk menyegarkan tenggorokan teman Pro 2 semua.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
0: Produ FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Rama punya updatean olahraga nih. Hasil sepak bola teman Pro 2 Piala Dunia, di mana Belgia menang dramatis ya, 3-2 teman Pro 2, sampai di babak perpanjangan waktu. Dengan pertama, pencetak gol pertama itu dari Senegal bahkan ya. Bahkan mereka Senegal lebih unggul 2-0 terlebih dahulu. Dan masuknya Lukaku akhirnya membuat comeback dramatis Belgia menang atas Senegal teman Pro 2. After itu ada pelatih RD Kongo juga yang hebat banget diatur strateginya. Ya, Kongo sempat unggul 1-0 di babak pertama, bahkan berjalan pertandingannya baru berjalan sekitar 6 menit teman Pro 2. Kongo sudah unggul 1-0. Tapi mental juara dari Inggris dengan striker mereka Harry Kane benar-benar jadi momok menakutkan. Comeback juga 2-1 teman Pro 2 ya, Inggris mengalahkan Kongo. Dan di mana hasil lainnya seperti Amerika yang juga menang teman Pro 2 ya. Jadi Amerika menang 2-0 walaupun ada kartu merah untuk Amerika atas Bosnia and Herzegovina. Jadi pertandingan tadi malam tuh benar-benar hari ini tuh benar-benar kayak penuh inilah, kejutan-kejutan lah. Jadi kayak gak percuma kalian bangun teman Pro 2 pagi ya kan. Besok akan ada pertandingan yang mendebarkan juga antara Spain atau Spanyol melawan Austria. Terus ada juga Portugal melawan Kroasia. Banyak yang prediksi bahwa Portugal bakalan menang atau sampai di final untuk putaran kali ini, untuk Piala Dunia kali ini. Kita harus jadi saksi nih teman Pro 2 ya. Apakah benar sih Portugal, karena Kroasia juga menjadi tim yang diunggulkan juga. Jadi Portugal Kroasia jadi ya big match lah untuk besok. After itu ada Swiss melawan Aljazair juga teman Pro 2, Algeria ya, di jam 12 siang. Wow. Jadi kita bakalan disuguhkan pertandingan-pertandingan yang kayaknya pantas deh buat ditonton besok teman Pro 2 ya. Hari Jumat besok. Jadi jangan sampai kelewatan ya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
5: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
6: Iya.
5: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
7: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
5: Inner beauty.
8: Itu sih kecantikan dari dalam.
5: Cakra.
9: Tenaga dalam.
5: Kalau nepotisme,
10: kekuatan orang dalam.
11: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parang.
5: Kini ayo dong.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roma nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roma.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih banyak buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Dan Rama punya informasi nih buat kamu teman Pro 2. Rama ambil dari rri.co.id. Di situ kalian boleh buka dan kalian bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari seluruh tempat di Indonesia, dari seluruh provinsi. Dan yang Rama pengen ambil di sini adalah dari Kota Sorong teman Pro 2 ya.

Ini soal Gubernur Papua Barat Daya yang menyambut hangat kepulangan rombongan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi yang berhasil meraih juara dua umum tingkat nasional. Wah, ini keren banget nih. Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Sorong Rabu 1 Juli 2026 saat rombongan tiba menggunakan kapal setelah mengikuti ajang Pesparawi Nasional di Manokwari. Suasana penyambutan berlangsung penuh sukacita, disambut langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama sang istri yaitu Orpa Susana Kambu dan jajaran pemerintah daerah dengan pemberian baket bunga, pemasangan mahkota khas Papua serta pengalungan kain adat. Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan sehingga seluruh kontingen dapat mengikuti ajang Pesparawi Nasional dengan baik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Papua Barat Daya. Ya, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pendamping, panitia serta semua pihak yang telah berkontribusi. Menurutnya prestasi juara dua umum ini berkat sekaligus buah dari kerja keras, kekompakan, dan semangat kebersamaan seluruh anggota kontingen. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk terus mengucap syukur dalam setiap situasi dan kondisi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan yang diraih patut disyukuri. Dan keberhasilan meraih juara dua umum pada ajang Pesparawi Nasional menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat PBD atau Papua Barat Daya, di mana prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan talenta di bidang seni paduan suara serta memperkuat semangat kebersamaan dan juga pelayanan.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini digelar di lapangan Mansorong, Rabu 1 Juli kemarin, sementara pelaksanaan lomba dipusatkan di arena utama gedung ACC Al-Akbar dan Masjid Raya Provinsi Papua Barat Daya. Ada sebanyak 202 peserta, banyak nih teman-teman, 2 dari 6 kabupaten kota di Papua Barat Daya yang ambil bagian dalam ajang tersebut. MTQ 2 menjadi ajang seleksi untuk menentukan kafilah terbaik yang akan mewakili Papua Barat Daya pada MTQ nasional di Provinsi Jawa Tengah. Ketua Panitia MTQ yaitu Abdul Muthalib mengatakan penyelenggaraan MTQ merupakan bagian dari upaya Lembaga Pengembangan Tilawati Quran atau LPTQ untuk Provinsi PBD meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Ya, ada tema teman pro 2 yang diangkat untuk MTQ di tahun ini ya, yaitu kita kembangkan ekonomi umat menuju Provinsi Papua Barat Daya yang berdaya saing, katanya teman pro 2. Dan tema ini mengandung makna bahwa nilai Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan beragama, tapi juga menjadi inspirasi dalam membangun ekonomi umat yang berlandaskan kejujuran, kerja keras dan profesionalisme serta keberkahan sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. Jadi ada sebanyak 202 peserta yang mengikuti MTQ, di mana berasal dari kota kabupaten. Terus selain peserta MTQ juga melibatkan 70 official, 41 dewan hakim, terus 75 panitia, 10 panitera, sehingga total yang terlibat dalam kegiatan ini ada sekitar mencapai 388 orang teman bro 2. Jadi ada 202 peserta official dan sebagainya, panitia, jadi ada 388 orang. Dan di mana untuk kamu yang mau nonton boleh nih teman pro 2 ya, boleh langsung aja datang di Masjid Raya atau di ACC Al-Akbar itu ya.

Bukankah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
3: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
7: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
8: FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yes!
5: Apa sih? Yes.
4: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore nih buat kalian semua yang lagi gak ngapa-ngapain ya. 17-28 menit, masih ada waktu setengah jam mungkin untuk kamu yang gak ngapa-ngapain. Olahraga bentar 30 menit setiap hari itu bagus untuk tubuh, teman Pro 2 ya. Gak usah terlalu lama sih, yang penting gerak dikit lah ya teman Pro 2. Cari-cari keringat sebelum nanti mandi sore, boleh nih ya, untuk bisa menjaga tubuh jadi jauh lebih sehat teman Pro 2 ya. Nah, sore hari ini di mana untuk teman Pro 2 semua, Rama kasih informasi cuaca dulu kali ya. Perkiraan cuaca itu memprediksi untuk Klademak dan sekitarnya berawan teman Pro 2 sampai di jam 11 malam nanti. Jadi hanya akan berawan saja nih ya. Tapi jangan lupa untuk bawa jas hujan juga untuk teman Pro 2 yang punya banyak aktivitas di luar ruangan.

Teman Pro 2, bersyukurlah untuk kita yang ada di Indonesia nih, karena kabarnya gelombang panas lagi melanda di beberapa titik di dunia ya. Salah satunya adalah di Prancis, teman Pro 2. Bahkan Disneyland di Paris menghentikan sementara operasional seluruh wahana luar ruangan di tengah gelombang panas yang melanda di sana. Seperti yang diberitakan Parade pada hari Selasa 23 Juni. Kebijakan ini diambil sebagai langkah keselamatan menyusul suhu yang diperkirakan menembus 44 derajat Celcius. Wow. Kita paling panas 34, 38 ya. Sana 44 derajat. Panas banget teman Pro 2 ya. Jadi di mana menurut laporan sortir Paris, sekitar 80% area atraksi di Disneyland Paris itu memiliki antrian tertutup atau berada dalam ruangan. Wahana yang sepenuhnya berada di luar seperti roller coaster dengan lintasan terbuka atau permainan komedi putar tanpa penutup itu akan ditutup saat suhu mencapai puncak pada siang sore hari. Jadi ditutup teman Pro 2 ya. Tapi tidak semuanya sih, hanya beberapa yang memang di luar ruangan yang ditutup, karena takutnya malah akan membahayakan keselamatan bagi mereka yang menggunakan wahana tersebut ya, atau orang yang mengoperasikannya, karena suhunya mencapai 44 derajat Celcius. Panasnya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Nah teman Pro 2, sampai di sini sudah lama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Nanti akan ada ini nih, perdana English Corner teman Pro 2 ya. Itu kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Tetap sehat terus pokoknya di 96,7 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Hai semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya. Yeah?
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright, oke. Okay. Kalau gitu, kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen, namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word. Mm-hmm. Yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright. It's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is jeng-jeng-jeng.
0: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Okay. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener enggak? Bener enggak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, archive. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah,
0: ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih.
0: Iya
1: sering sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cem you.
1: Me will. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: Finger. That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Kurang tepat adalah finger.
0: Finger,
1: yes.
0: Oke.
1: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss?
0: Miss you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Salah. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya. Iya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit.
1: Ya. Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no. Nah, ini nih.
0: Ini dia. Suka.
1: Cucu camber.
0: Salah. Bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya?
1: Benar. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
0: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login nah, ya.
0: Oke. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Benar.
1: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment, katanya.
0: Ooh.
1: Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Iya.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh, boleh, boleh. Let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh. Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright. Thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here. What's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira, Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, no, all right.
0: Oh yeah, no, no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa.
0: Najwa.
1: Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab, tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike, I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like...
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu lah ya.
1: Gitu ya. Paham ya teman-teman
0: paham
1: ya?
0: Kurang lebih paham ya. Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Sing the answer. Oke, okay, langsung okay. aja kali ya.
0: First question.
1: First question, I am.
0: I'm yellow.
1: I'm yellow.
0: People spread me on bread.
1: People spread me on bread?
0: I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh. You know.
0: Silakan.
1: You.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah.
1: Oh,
0: itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
4: What's the answer?
0: What's the answer?
1: Ha, what's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Cek. Nyala.
0: It's
1: on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is... I'm
1: yellow, I'm spread on
0: bread,
1: and then?
0: I'm made from milk.
1: I'm made from milk.

0: Fireworks.
1: Alright.
2: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
2: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
2: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
2: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Okay, let's go.
2: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi konten dia, lagi konten.
2: Buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku tahu
2: answernya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
3: Hi.
2: Yes, apa?
1: Okay, gak apa-apa.
2: Sing it. It's okay.
1: Easy.
3: School in Jakarta.
2: Oh iya, yeah. School in

0: Bisa cepat-cepat banget
1: ya,
0: Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu? Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Keren-keren. Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Wow, oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Iya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye bye everyone. Thank you so much. Radio Republic of

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Tapi udah malam sih, itu ngobrol dua semuanya ya. Eka hadir kembali menemani itu ngobrol dua di malam hari ini, edisi tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Masih tanggal muda ya, gajinya masih utuh gak nih itu ngobrol dua, udah tanggal 2 nih. Atau malah berkurang karena buat cicilan. Bercanda ya itu ngobrol dua ya. Pokoknya semoga itu ngobrol dua sehat selalu di awal bulan ini ya kan. Teman produksi bisa membuka kembali lebaran yang baru, kisah yang baru, hari yang baru ya kan, biar tidak terpaku dengan hari yang lama yang penuh dengan drama mungkin ya teman produksi. Oke, teman produksi, di 1 jam ke depan akan Eka sajikan lagu-lagu khas Indonesia Timur. Menanti teman produksi semuanya sampai jam 20 waktu Indonesia Timur, jam 8 malam ya teman produksi. Dan buat yang mau request boleh banget request di WA-nya produksi ya. Oke, teman produksi semuanya, Eka masih hadir menemani temu produa semua dengan berbagai informasi untuk teman produa. Akan puterin lagu-lagu yang enak buat nemenin temu produa semuanya. Tapi ngomong-ngomong soal holiday ya temu produa, ini kan bisa dibilang holiday ya, karena kan anak-anak sekolah udah pada libur nih temu produa. Kira-kira kegiatan apa nih yang sudah temu produa lakukan, khususnya buat temu produa yang sekolah ya, kira-kira sudah melakukan apa saja nih di hari yang keberapa libur nih? Ada yang keluar kota mungkin, yes, ada yang di rumah aja rebahan ya mungkin, ada yang di rumah bantu ibu di rumah ya mungkin, bisa jadi ya. Pokoknya apapun kegiatan kamu sama masa liburan ini, selagi itu positif boleh banget ya teman berdua, boleh banget dilakukan ya. Pokoknya tetap terus belajar, tetap isi kegiatan sehari-hari kamu dengan hal-hal yang positif. Hobi kamu juga yang mungkin sudah lama ditinggalkan bisa ditekuni kembali, bisa olahraga dan lain sebagainya. Dan tadi juga barusan teman berdua bergabung di RRI Jakarta ya, ada English Corner ya, di mana itu adalah launching perdana program barunya RRI Pro 2 ya. Dan perlu teman produk ketahui bahwa nantinya RRI Pro 2 Sorong pun juga ada program acara English Corner, tapi di hari Jumat jam 5 sore mulai minggu depan ya teman produk. Minggu ini belum dimulai, tapi minggu depan ya, Jumat minggu depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya teman produk, tanggal 10 Juli tahun 2026 akan kita mulai English Corner. Jadi buat teman produa yang mau belajar bahasa Inggris tapi tetap seru, tetap fun ya kan, bisa kirim-kirim voice note dan lain sebagainya, boleh banget bergabung di RRI Pro 2. Jadi programnya tuh gini teman Pro 2 ya. Jadi ada 5 segmen ya. Eka gak hafal sih segmennya ya, karena memang baru kemarin. Oh ya, ini ada pamfletnya ya. Jadi Eka jelasin dulu ya teman Pro 2. Jadi English Corner itu ada 5 segmen. Jadi segmen pertama itu Word of the Day, itu 10 menit teman Pro 2, dimana nanti kita sebagai host itu akan memperkenalkan sekitar 3-5 kosakata baru yang populer yang biasa digunakan anak muda. Jadi ini lumayan lah bisa menambah vokabulari kita mau berdua ya. Terus yang kedua itu ada English in Real Life, itu kayak simulasi percakapan sehari-hari, temanya bebas ya, bisa nongkrong di kafe, interview kerja, belanja online, traveling, dating, presentasi kampus ya. Pokoknya teman berdua bisa menyimak obrolan-obrolan ini, jadi teman berdua bisa tahu lah ya nanti kalau waktu-waktu menghadapi momen wawancara kerja misalnya, soalnya teman berdua udah bisa tahu caranya ya. Terus di segmen ketiga tuh ada challenge time, di mana di situ ada game interaktif ya, di mana misalnya nih host nyebutin kata confident gitu ya, pendengar penjawab bisa melalui WhatsApp atau media sosial ya, dengan cara mungkin bisa meneruskan kalimat gitu ya. Terus ada YouTalk di segmen keempat, di mana nanti bakal ngobrol sama narasumber. Narasumbernya ini juga udah fluent banget bahasa Inggris ya. Itu bisa mahasiswa, bisa influencer pendidikan, alumni beasiswa luar negeri, guru bahasa Inggris dan lain sebagainya ya. Di segmen kelima ada speak up. Jadi buat teman berdua yang mau melatih pronunciation bisa banget kirim voice note ya ke WA-nya RRI Producer, nanti bakal diputer di udara. Kamu bisa introduce yourself, bisa kasih tahu your favorite food misalnya, atau dream job, hometown, bisa hobi dan lain sebagainya. Nanti host bakal kasih koreksi ringan gitu ya, dan juga motivasi. Jadi ada 5 segmen ya di 1 jam teman berdua ya.
Kami juga bisa interaksi di Instagram dan juga TikToknya RRI Pro 2 Sorong ya. Gak sabar buat menantikan Temu Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini akan masih hadir menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Produk FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produk FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
7: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
8: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
7: Iya dir, nanti gua kerjain.
6: Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
7: Iya bu.
9: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
10: Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
11: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: mau kasih apa ya, selamat lah ya buat kamu para adik-adik ya, yang mulai kapan ya itu sudah memasuki masa liburan sekolah ya. Selamat berlibur ya, setelah melewati hari-hari yang penuh tugas, penuh ujian, aktivitas belajar, akhirnya saatnya menikmati waktu istirahat bersama keluarga dan juga teman-teman ya. Kalau bisa sih manfaatkan liburan ini dengan kegiatan yang menyenangkan tapi juga apa ya, bermanfaat lah gitu ya. Bisa jalan-jalan, baca buku favorit, mencoba hobi baru misalnya, atau bantuin orang tua di rumah, atau sekedar menikmati waktu berkualitas bersama dengan orang-orang tersayang ya. Yang paling penting nih, teman bro dua, tetap jaga kesehatan aja, utamakan keselamatan kalau berpergian, dan jangan lupa bijak menggunakan waktu ya. Jangan sampai liburan kamu itu habis untuk hal-hal yang sia-sia gitu ya. Liburan itu memang untuk bersenang-senang, tapi jangan sampai melupakan hal-hal positif yang bisa membuat kita semakin berkembang ya. Dan buat teman berdua yang hari ini masih bekerja, tetap semangat menjalankan aktivitas. Semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar, dan semoga waktu libur pun juga akan segera menyapa ya teman berdua. Besok itu jadwalnya WFH ya, bagi sebagian instansi yang terutama buat ASN ya teman pro 2. Karena kan besok hari Jumat ya, besoknya tuh udah weekend teman pro 2 ya. Ih, seru banget nih teman pro 2 ya. Ya pokoknya semoga lancar ya segala aktivitas teman pro 2 hari ini. Have fun buat yang liburan, lumayan lah ya, bisa santai-santai, malam agak begadang sedikit juga gak apa-apa ya. Asalkan tidurnya juga tetap diatur ya, jangan sampai begadang terus selama 2 minggu, kan kasihan ya, kasihan matanya nanti bisa jadi hitam ya teman bro 2, karena kamu gak tidur ya. Jangan sampai kantong matamu tuh terlihat gitu lah ya teman bro 2, karena kamu gak tidur semalaman ya. Tapi gak apa-apa, namanya juga musimnya Piala Dunia, jadi wajar aja kalau misalnya teman bro 2 pagi-pagi udah bangun karena mau nonton pertandingan dari tim favorit ya teman bro 2. Ya semoga hari ini berjalan menyenangkan, syukuri hari ini yang sudah berjalan. Semoga hal-hal baik bisa menyambut kita di hari esok ya teman pro 2. Habis ini kan masih akan puterin lagu-lagu khas Indonesia Timur sampai jam 8 malam, jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sajikan lagu-lagu Indonesia Timur ya, teman Prodia semuanya yang mau request bisa banget request di WA-nya RRI Prodia Sorong ya, teman Prodia. Dan liburan kali ini ya, teman Prodia, itu bukan berarti hanya menghabiskan waktu di rumah sambil main gadget seharian. Justru ini kesempatan yang tepat ya untuk mencoba hal-hal baru dan menciptakan pengalaman yang berkesan ya. Kalau masih bingung mau ngapain selama liburan, coba deh isi waktu kamu dengan kegiatan yang seru, misalnya olahraga ya. Olahraga tuh jadi kegiatan yang pasti bakal sangat susah untuk menemukan waktunya ya, selama kamu sekolah, selama kamu kerja dan lain sebagainya ya. Maka dari itu kalau ada waktu di holiday kali ini, kamu bisa rutin berolahraga setidaknya 2 minggu. Kan liburnya 2 minggu kan, teman berdua ya kan. Bisa juga piknik bareng sama keluarga, terus menikmati suasana sore di tempat favorit. Buat yang suka berkarya, liburan tuh juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya nih belajar masak ya kan, bikin konten kreatif ya, terus baca buku atau mulai belajar bahasa asing atau mengasah keterampilan baru ya. Ngomongin soal bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris, teman berdua, kamu bisa loh improve bahasa Inggris kamu selama kamu liburan ya. Sekarang itu kan udah banyak aplikasi-aplikasi yang memang menawarkan pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kamu gak perlu bertatap muka dengan guru face to face gitu, teman berdua. Kayak ditentukan sesuai dengan waktu kamu aja gitu ya. Jadi gak harus saklek banget di jam ini gitu ya. Kamu bisa latihan sesuka kamu gitu ya. Terus yang terpenting tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan saat berpergian. Terus gunakan waktu liburan dengan bijak, karena liburan yang menyenangkan itu bukan tentang pergi jauh keluar kota, have fun di tempat wisata gitu ya, tapi tentang bagaimana kita mengisi waktu dengan hal-hal yang membuat hati kita senang dan juga bermanfaat. Kalau zaman dulu sih, waktu Eka masih sekolah ya, karena dulu tuh belum zamannya gadget ya, teman berdua. Sudah ada gadget, tapi media sosial belum seramai sekarang ini. Jadi liburan tuh benar-benar terasa liburan gitu. Jadi waktu liburannya tuh nggak habis hanya untuk rebahan sambil scrolling media sosial. Ada aja gitu ya kegiatan-kegiatan yang Eka lakukan dulu ya. Mungkin itu faktor karena gadget ya. Jadi mungkin teman berdua yang saat ini sudah dibombardir sama gadget, mungkin bisa diatur ulang kembali ya penggunaannya supaya waktu liburan ini tidak sia-sia.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Bareng jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Mercúrio FM.
1: Parker é my Gucci on. Ago é my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Mercúrio FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Welcome Prodia, kamu masih hadir menemani Temu Prodia semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Temu Prodia semuanya ya. Sebelum masuk ke segmen ke program acara ya, lebih tepatnya Temu Prodia program acara Music Live Chat yang disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Jakarta jam 9 nanti. Kamu masih akan kasih informasi untuk Temu Prodia semuanya. Sekarang itu kan tanggal 2 Juli ya, Temu Prodia pas banget nih. Ada satu film yang rilis atau resmi tayang di Bioskop Indonesia hari ini Temu Pro 2. Judulnya ada Cinta Lama Babak Kedua, jadi CLBK singkatannya. Ini hadir sebagai drama komedi romantis yang mengangkat kisah cinta lintas generasi. Kau udah nonton nih trailernya ya, dan kayaknya bagus nih untuk ditonton Temu Pro 2 ya. Jadi disutradari oleh Ivander Teja Sukmana, film ini memadukan romansa, komedi dan juga konflik keluarga dalam satu cerita. Jadi Ivander di sini juga menulis skenarionya bersama dengan Cindy Roberta dan juga Tristia Krisanti Temu Pro 2. Film ini diproduseri oleh Yogi F. Arifiandi dan juga Vladimir Rama di bawah rumah produksi Mir Production. Durasinya 1 jam 46 menit dengan alur yang ringan namun emosional. Jadi cerita ini tuh berpusat pada Raka dan juga Ambar yang sedang mempersiapkan pernikahan impian mereka. Kebahagiaan keduanya tuh berubah saat masa lalu keluarga kembali menghantui hubungan mereka. Nenek Raka, Sita, itu mengetahui bahwa kakek Ambar, Abi, adalah cinta pertamanya puluhan tahun silam. Jadi ada CLBK di antara kakek neneknya tuh Pro 2 ya. Jadi hubungan mereka dahulu berakhir menyisakan luka yang belum benar-benar pulih ya. Di sini Ambar sudah berusaha mempertemukan kembali Sita dan juga Abi agar keduanya berdamai dengan masa lalu. Namun niat baik itu justru memunculkan konflik baru dalam hubungan bersama Raka. Pertemuan tidak sengaja antara Sita dan Abi di Bandung itu membangkitkan kembali kenangan lama ya. Dan perasaan yang pernah terkubur itu perlahan muncul dan mengganggu rencana pernikahan cucu mereka. Duh, lucu banget nih Temu Pro 2 ya. Di tengah kekacauan itu, Raka dan juga Ambar harus mempertahankan hubungan yang mulai renggang. Mereka juga menghadapi dilema antara menghormati keluarga atau memperjuangkan cinta sendiri diri ya. Jadi buat yang mau nonton, filmnya udah tersedia, udah tayang di bioskop di tanggal 2 Juli tahun 2026 ini.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
1: Proud FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Proud.
6: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
7: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
6: Oh iya iya iya.
8: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
6: Ini loh bejo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
8: Nah ini, sek, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
6: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
8: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
6: wasiat.
8: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
6: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
10: Jangan galau.

Hello berdua, ini antara lagu dan juga infonya kurang sinkron ya teman berdua. Yang kau putar lagunya Kortis teman berdua, tapi infonya itu BTS, gak apa-apa ya. Abis ini kita akan puterin BTS teman berdua ya. Jadi grup idola BTS ini kembali menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Box Score Top Tours selama 2 bulan berturut-turut. Jadi grup tersebut menjadi artis tour dengan pendapatan dan juga penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Billboard sendiri mencatat BTS itu mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat. Dengan periode tersebut, pendapatan itu berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Dalam rangka konser tersebut, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada penggemar, dan jumlah tersebut memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tur terbanyak di bulan itu. Capaian tersebut sekaligus memecahkan rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup Billboard Box Score. Rekor sebelumnya dipegang oleh Rolling Stone dengan pendapatan 59 juta dolar pada tahun 2019. Pendapatan BTS pada Mei 2026 ini menjadi yang tertinggi kelima sepanjang sejarah Billboard Box Score. Posisi di atasnya ditempati oleh tiga catatan Beyonce, serta ada juga Kendrick dan juga artis lainnya ya. BTS kini telah 4 kali berada di posisi pertama Billboard Box Score. Pencapaian tersebut diraih BTS pada Mei 2019 dulu, di April 2022 juga, kemudian di April 2026 ini ya. Luar biasa banget ya buat BTS. Kita langsung aja puterin lagunya BTS ya teman-teman berdua.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ada Adrian Khalif 2001 kali ya, kalau Gea Indrawari punya 1000 kali, Adrian Khalif ini punya 2001 ya, lebih banyak ya teman berdua. Kali ini masih ngebahas soal film ya. Ada sinopsis film Dua Nafas. Jadi ini adalah kisah cinta yang begitu mengharukan dari nenek dan juga cucu yang penuh dengan pengorbanan. Jadi ini film ini ditulis sama orang Korea, teman produksi namanya Jo Hyun Suk ya. Jadi film Dua Nafas ini hadir sebagai drama keluarga yang menyentuh hati penonton. Resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia hari ini juga, tanggal 2 Juli 2026. Durasi filmnya itu 1 jam 33 menit, disutradarai oleh Hasto Broto. Ceritanya menghadirkan hubungan hangat antara nenek dan juga cucu yang dipenuhi dengan pengorbanan. Naskah film ditulis oleh Jo Hyun Suk bersama Eksan Zen. Sementara itu ada Park Jo Jungkook yang dan juga Syakir Daulay yang dipercaya sebagai produsernya. Nah, rumah produksi PT Sunrise Pictures Indonesia menggarap film ini dengan nuansa emosional. Kisahnya mengangkat makna keluarga, kasih sayang, dan juga perjuangan hidup yang sederhana. Cerita ini diawali ketika Wati menitipkan putranya Anto kepada ibu mertuanya Mariam. Mereka tinggal di sebuah desa terpencil dengan kehidupan yang sangat sederhana. Anto kecil terbiasa hidup nyaman di Jakarta bersama ibunya, karena itu ia kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di desa. Nah, di desa ini Anto ketemu sama yang namanya Putri. Dia baik hati banget dan juga penuh dengan perhatian. Ia juga bersahabat dengan Udin yang selalu menghadirkan keceriaan di setiap harinya. Persahabatannya itu perlahan membuat Anto menikmati kehidupan sederhana bersama neneknya, dan kasih sayang Mariam pun juga mengubah cara pandang Anto tentang keluarga. 16 tahun kemudian, Anto ini berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter, dan ia kembali ke desa sambil membawa ijazah untuk membanggakan nenek tercinta. Setibanya di rumah, Anto melihat makanan kesukaannya telah disiapkan di meja, namun ia mendapati Mariam telah meninggal sambil menunggu kedatangannya. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor dan juga aktris ya, teman produa. Ada Ati Cancer, kemudian ada Syakir Daulay, ada Auzan Noh, kemudian ada Adelia Rasya, ada Bilqis Hafsa, serta Mantra Gurindam Semaratungga ya, yang juga turut melengkapi jajaran pemerannya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Ya masih soal film ya teman pro 2, ada Jerry Good Company menghadirkan film komedi romantis judulnya Love Barista yang memadukan romansa, drama dan juga budaya lintas negara. Jadi film ini disutradarai oleh Kim Sung Hoon, diproduksi oleh Jung Si Lee dan juga Kim Sung Hoon, Han Sung So, dan dengan naskah dari An Eunso dan juga Lim Hani teman pro 2. Jadi cerita ini berpusat pada Kang Junwoo yang diperankan oleh Lee Kwang Soo, aktor ternama Korea Selatan. Saat menjalani syuting iklan di Vietnam, ia kehilangan uang ceritanya, paspornya juga, kartu dan juga seluruh identitasnya lah pokoknya. Nah, dalam keadaan terdampar, Kang Junwoo ini ketemu sama Tao yang diperankan oleh Hwang Ha. Jadi Tao ini perempuan Vietnam yang bermimpi menjadi seorang barista. Nah, pertemuan mereka itu perlahan mengubah kehidupan masing-masing dan menumbuhkan hubungan romantis semua berdua. Perjalanan itu menghadirkan konflik juga, ada kejutan serta pencarian jati diri di negara asing semua berdua. Jadi ini dibintangi oleh aktor dan juga aktris dari Vietnam juga teman pro 2. Jadi selain aktor dan juga aktris Korea, tapi ini juga ada aktor aktris dari Vietnam. Dan Love Barista ini pertama kali dirilis Korea Selatan sebenarnya udah sejak 3 Oktober 2025. Film berdurasi 1 jam 56 menit ini juga akan ditayangkan di bioskop Indonesia mulai tanggal 10 Juli 2026. Nah, melalui kisah tersebut penonton bisa diajak mengikuti perjalanan tentang cinta, harapan dan juga pencarian identitas.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

selamat menantikan Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta ya, di pukul 9 malam nanti. Temu Produa, pokoknya tetap stay tune aja di RRI Produa, seorang teman terbaik kamu.

0: yang menggarap film ini adalah Zach Cragger dan Brian Cuffield yang akan berkolaborasi menggarap film ini, teman-teman Pro 2. Info kedua, Sony Pictures baru ini merilis video promo terbaru untuk film Spider-Man Brand New Day. Dalam video promo tersebut, Peter Parker atau Spider-Man bertemu dengan kapten tim nasional Argentina, yaitu Lionel Messi, teman Pro 2, di sebuah kedai kopi. Lihat deh.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, teman Pro 2, stylist Jenny yaitu Sam Wolf baru ini menjadi sorotan. Kemarin mengepost dan memperlihatkan tumpukan koper di dalam tas yang berisikan outfit untuk Jenny. Tumpukan koper-koper itu akan digunakan untuk penampilan Jenny di 3 negara, yaitu Denmark, Polandia, dan Spanyol. Dan gambar tumpukan itu menjelaskan gambaran tentang koper-koper yang siap untuk perjalanan ini sebelum tanggal festivalnya, yaitu pada tanggal 3, 4, dan 9 Juli.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Serta pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes.
1: Halo.
0: Hey, gimana kabarnya?
2: Baik. Inggris baru menang.
0: Woi, kita langsung ngomongin World Cup. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
1: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
1: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
1: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
2: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
2: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
1: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
2: Iya loh, sekarang
0: luar biasa sekali ya.
2: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak ke apa namanya nggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi Mesir ngomongin bola
2: lagi.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
2: Masalah.
1: Oh ya.
0: Mesir kayak oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
2: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya?
1: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
1: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
2: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
1: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
1: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
1: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Wah,
1: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
1: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
1: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
2: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
1: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau nggak salah sessionnya. Terus... Okay. Iya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
2: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: setelah periode itu, 3 tahun.
2: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya.
0: Yeah.
2: Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
2: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak pasif period, tapi gitulah pada aktif mungkin bikin proyek masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan ada namanya time skip moment gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
2: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
2: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh ke kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
2: Gak sih.
0: Tapi manggung masih.
2: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener-bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
1: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
1: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik. Ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadi itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
2: Iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
1: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
2: Padel, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Padel aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 3 kali. Padel main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
1: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, yeah, keren guys. Juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
2: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
2: Iya, boleh kita
0: telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
2: Baik sih.
1: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
1: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Bisa aku percaya.
1: Sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017.
1: Iya, lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget
1: sih. Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malasan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya, ya
2: iya sih.
1: Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu. Kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya, kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak iya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu, kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tanyain gue besok. Iya kan. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman kayaknya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener-bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada enggak?
2: Okay. Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh, itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara enggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pingin nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok cewek gitu. Nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kadang-kadang memang gitu kan kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita, tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Benar sih. Betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: baru dari The Overtunes. Yes, aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
1: ada.
0: Ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak, ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot
0: biasa
1: gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtunes special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
2: Kayaknya di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita udah Overtunes, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri, cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, iya sih. Menyenangkan. Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak
3: belum.
0: Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling.
0: Oke. Okay. Si Paling ya. Jadi di game kali ini apa namanya kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
2: Oke. Okay.
3: Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Robert.
1: Mader.
0: Yang obak, yang obak.
1: Gue bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Robert.
0: Ini
1: gak bisa dibantah tau.
2: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tau. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3, 2, 1, Ruben. Oh. Harus kompak.
3: Oke.
0: Okay. Kalau
2: gak kompak?
0: Okay. Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
2: Oh oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh wow. Kompak banget mereka ya.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow, keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian okay. Kira-kira bisa enggak nih melawan?
2: Tadi aja salah ceknya 0.
0: Gak apa-apa ya. Oke, okay, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
2: Oh, okay.
0: 3 2 1.
1: Mika. Aku.
0: Yes. Hey, kompak.
2: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya.
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kayaknya Mada
0: benar.
1: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. Ini yeah. Kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
2: Easy.
0: Oh my God.
2: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Iya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Itu jawab Mada?
3: Dia selalu tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif, ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yeah. Wow, kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa ya, otomotif emangnya?
3: Gak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lo, murah dan apa, apa, apa, murah dan keluarga banget lo.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova yeah, abis mentok.
0: Innova
1: abis mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan yeah, nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya. Oke. Si paling sporty. Oh. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Wih kompak yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
1: Enggak, Mada kayak oh, menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental, mental olahragawannya gitu yang kayak okay, gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan yeah, Black Mamba mentality oh, ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampirnya jadi kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja itu berarti.
2: Shameless, shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah, sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8, 8. Pertanyaan ke 8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah, satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih, game-nya apa nih ya?
3: Aduh,
2: FIFA, FIFA deh.
0: FIFA ya, FIFA ya, FIFA. Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
2: Andrew.
3: Andrew.
0: Apa Andrew itu siapa?
2: Adik kita ada.
0: Oh, Allah.
3: Miko udah nunggu tuh, Miko.
2: Miko udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Miko nunggu tuh.
1: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas, timnas e-sport.
0: Wow. Yeah,
1: Mika katanya yeah, kalau sih, adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang yeah, ya.
2: Tapi oke, okay, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
2: Mika,
3: yeah,
2: yeah.
3: Mika kali
0: ya. Ya yeah, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, okay, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu
1: mana
0: bilang.
1: Mana gak jawab?
0: Mana Ruben, gak jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke, okay, oke.
2: Okay.
1: Oh,
2: gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayak Ruben deh.
3: Kayak Ruben sih.
2: Terus, iya.
3: Iya, iya.
2: Serius?
3: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lah saat di rumah. Ini. Ya oke, okay, mungkin, mungkin, mungkin.
0: Oke, oke, oke. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, okay, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada. Ya, ya.
0: Kenapa emangnya?
2: Tapi dia boleh
3: ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: karena nurut orang tua.
3: Ya, ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Kalau yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5 iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you sama-sama, so much. Thank you so much. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian yes, bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes,
3: betul.
2: Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Iro udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi. Thank you, Resi, thank you, Resi. Terus ada DR3 namanya. Udah live sih. Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya. Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much Dovertune sudah main ya di hari ini juga. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya Dovertune so
2: Tunis gitu
0: pendengar. Tunis ya.
2: Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk di Overtunes. Dan kita juga mau thank you, kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
2: Ruben dan Manu dan Mika
1: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.
3: Bye.

Wetong Perdua masih bersama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tadi barusan Tomo Perdua menyimak music live chat yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang bergabung kembali di RRI Sorong bersama Eka yang masih akan menemani Tomo Perdua sampai jam 12 malam nanti ya. Sekali lagi Eka ngucapin selamat menikmati waktu liburannya, khususnya buat adik-adik yang sedang libur sekolah ya Tomo Perdua. Kalau dilihat-lihat ya, cara anak-anak sekarang menikmati liburan itu beda banget sama zaman dulu. Kalau dulu ya, begitu libur dimulai ya kan, yang gak harus libur dimulai lah, pokoknya kalau bel sekolah berbunyi, tanda libur dimulai, yang dicari itu bukan wifi atau charger ya, melainkan taman bermain. Jadi pagi keluar rumah, pulang itu menjelang sore biasanya, main petak umpet, main bola, main layang-layang, lompat tali, gobak sodor, sampai bersepeda keliling kompleks gitu ya. Rasanya tuh sederhana banget, tapi penuh dengan cerita. Nah sekarang itu dunia udah berubah banget Tomo Perdua. Banyak anak-anak tuh yang menghabiskan waktu liburannya tuh sambil nonton video, main game online, bikin konten, atau belajar hal baru lewat internet. Semua itu sebenarnya gak salah ya Tomo Perdua, karena memang teknologi itu ya memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di anak-anak sekarang ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menikmati liburan yang seimbang. Boleh main gadget, tapi jangan lupa bergerak, olahraga, menghabiskan waktu bareng sama keluarga, baca buku, bermain langsung dengan teman-teman ya. Karena kenangan terbaik itu seringkali tercipta bukan dari layar ya, melainkan dari kebersamaan secara nyata. Dan buat orang tua nih, para orang tua, mungkin ini juga bisa menjadi momen yang tepat ya untuk mengajak anak itu melakukan aktivitas sederhana kayak masak bareng misalnya, berkebun bareng, jalan-jalan bareng, atau sekedar cerita tentang seperti apa sih serunya liburan di masa kecil dulu gitu ya. Setiap generasi tuh punya cara masing-masing menikmati liburan. Yang terpenting, liburan tuh menjadi waktu untuk beristirahat, belajar hal baru, mempererat hubungan dengan keluarga, dan menciptakan kenangan indah yang akan selalu diingat ya. Kalau Tomo Perdua sendiri lebih seru liburan zaman dulu atau zaman sekarang nih, khususnya yang sudah menginjak usia 20 tahun ke atas ya, pasti tahulah ya rasa perbedaan liburan anak sekarang sama liburan zaman dulu ya Tomo Perdua.

0: Masih ngomongin soal holiday ya teman-teman berdua, lihat liburan. Kalau liburan anak-anak sekarang tuh ternyata jauh beda banget ya dibandingkan beberapa tahun lalu. Nah kalau dulu tuh liburan tuh selalu identik main sampai lupa waktu ya, begitu bangun pagi sarapan tuh langsung keluar rumah, main bareng sama anak-anak tetangga, buru jajan, sepedaan keliling kampung ya, terus kadang bercanda sampai sore, sampai mau maghrib ya, sampai matahari mulai terbenam itu baru dipanggil, disuruh pulang dan disuruh mandi ya. Rasanya tuh sederhana banget ya, tapi entah kenapa memori itu tuh selalu melekat gitu ya di hati aku, terutama ya teman produser, karena dulu aku juga kayak gitu. Nah sekarang banyak aktivitas liburan itu berpindah ke dunia digital ya. Ada yang sibuk main game online, nonton serial favorit, scrolling media sosial, atau mengikuti kelas atau kursus secara online. Teknologi itu memang bikin banyak hal itu menjadi lebih mudah gitu ya, dan membuka banyak kesempatan untuk belajar. Tapi di tengah semua kemudahan itu, jangan sampai kita kehilangan momen-momen sederhana yang justru paling berharga ya. Liburan bisa menjadi waktu untuk ngobrol bareng lagi sama keluarga ya kan, bantuin ibu di rumah, mencoba untuk hobi baru, baca buku atau menikmati suasana alam bareng sama teman-teman. Karena pada akhirnya yang akan dikenang itu bukan hanya seberapa canggih gadget yang kita gunakan, tetapi siapa saja nih yang menemani kita menghabiskan waktu ya. Jadi selama liburan ini mari kita seimbangkan waktu di depan layar dengan aktivitas di dunia nyata ya. Kalau bisa ciptakan cerita yang nanti bisa dikenang dan juga diceritakan kembali di masa yang akan datang.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
7: Produ FM.
8: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
9: Ah, biarin aja lah, Kak.
8: Ih, lo mau didenda?
9: Ih, lebay banget sih, Kak.
8: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
9: Iya deh, iya.
8: Nah, yaudah minggir.
10: Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Teman terbaik kamu.
11: Waktunya jaga malam.
12: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Baik, teman berdua masih ngebahas soal holiday ya, liburan teman berdua. Jadi kesimpulannya sih sebenarnya gini, liburan tuh gak harus mahal ya, kecuali kalau memang kamu pengen pergi keluar kota ya tentu saja pasti akan membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup besar gitu teman berdua. Apalagi sekarang harga tiket naik ya teman berdua. Tapi ya balik lagi, liburan tuh gak harus mahal. Banyak cara seru menikmati liburan tanpa menguras kantong ya. Kayak piknik, bersepeda, eksplor tempat menarik di sekitar rumah aja. Kemudian kalau kamu pengen hal-hal yang baru untuk dicoba, ya boleh banget. Misalnya kamu pengen belajar masak, pengen belajar berenang, pengen menghabiskan satu buku ya kan, atau apapun itu yang pengen kamu lakukan, atau kamu pengen punya momen yang tepat untuk quality time bareng sama keluarga, main bersama, atau sekedar makan malam tanpa terburu-buru ya kan. Kamu juga bisa ajak staycation di rumah ya kan, mengubah rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan dengan misalnya maraton film ya kan, atau ada game-game seru, kemudian bikin camilan bareng gitu ya. Kalau soal wisata lokal nih, di Sorong ini kan juga banyak tempat wisata ya, di pantai contohnya ya. Bagi teman berdua yang ada di Sorong ini, bisa ajak keluarga untuk mengenal keindahan sekitar ya. Kamu juga bisa explore hobi baru saat liburan, kayak belajar fotografi, bermain alat musik, lukis, berkebun, atau membuat konten kreatif ya. Kalau soal fotografi ya, sekarang tuh lebih gampang ya, karena kita punya gadget masing-masing ya teman produk. Kita punya handphone yang bisa kita gunakan untuk memfoto sebuah objek gitu ya. Kalau zaman dulu handphone gak ada, otomatis gak mau fotografi pun juga harus modal gitu ya, harus beli kamera lah dan segala macamnya. Tapi sekarang kita sudah disuguhi dengan alat-alat yang sudah mumpuni ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk berbagai hal ya, bahkan untuk istilahnya mengembangkan hobi baru gitu ya. Tapi penting juga untuk mengurangi waktu bermain ponsel ya teman berdua. Mungkin bisa menggantinya dengan aktivitas di luar ruangan, dan tentunya kamu bisa juga lebih produktif ya dengan cara mengikuti kursus singkat misalnya, atau belajar bahasa asing, atau mengembangkan keterampilan baru gitu ya. Dan sekarang ini kalau aku jadi teman berdua nih karena aku udah gak ada lagi masa-masa liburan sama seperti dulu, aku tuh pengen mengenang masa-masa di saat aku sekolah ya. Jadi waktu liburan itu aku selalu stok bahan-bahan makanan ya. Jadi bakalan Eka masak gitu ya selama liburan. Jadi coba-cobain resep-resep baru gitu ya. Terus kemudian nyuruh keluarga di rumah untuk ngicipin. Nah, ada sensasi yang sangat menyenangkan gitu ketika masakan kita tuh dipuji sama keluarga ya. Mungkin teman produknya bisa mencontoh ya, biar teman berdua nggak fokus sama gadget aja.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek cek.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya Tomo Prodio, saatnya Jazz Music menemani Tomo Prodio semuanya sampai jam 12 malam. Ya tenang aja, masih akan Eka hadirkan lagu-lagu yang enak buat pengantar tidur Tomo Prodio semuanya. Semoga Tomo Prodio bisa beristirahat dengan baik. Apapun yang terjadi hari ini semuanya harus disyukuri, baik itu hal yang baik ataupun sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, ya kan. Semuanya harus disyukuri ya Tomo Prodio. Semoga kita juga bisa menyambut hari yang baru ya, esok hari Temu Prodio dengan hal-hal yang baik lagi ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Prodio, seorang teman terbaik kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Rini, ku tahu kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
3: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
2: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
3: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
2: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
3: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
4: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Baik teman Prodia, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usilah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amejani Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
8: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
9: Selamat pagi teman Produa.
10: Selamat pagi.

Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit, dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Iya, selamat pagi teman Bro 2, selamat hari Jumat ya. Kembali lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Bro 2, tentunya di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 teman Bro 2. Dan tentunya di pukul 6 pagi ini Grace hadirkan informasi-informasi lokal untuk menemani kalian di Spada pagi ini. Informasi pertama dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia melakukan supervisi dan evaluasi terkait capaian program pencegahan dan pengendalian AIDS, TB, dan malaria di Kabupaten Raja Ampat pada hari Rabu 1 Juli 2026. Evaluasi ini berlangsung di Aula Waya, Kantor

Bupati Raja Ampat dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Diskominfo, Dinas Permukiman, dan Bapeda. Koordinator Program Adinkes Papua Barat Daya Abdul Kadir mengatakan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan Petunjuk Teknis Integrasi AIDS Tuberkulosis Malaria atau ATM bagi pemerintah daerah supaya sehingga upaya penanggulangan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan di lapangan. Supervisi Adinkes ke kabupaten dan kota untuk melihat sejauh mana daerah telah mengikuti regulasi yang sudah diatur dalam penanggulangan kasus ATM. Menurut Abdul Kadir, peninjauan ke Kabupaten Raja Ampat juga merupakan bagian dari pembinaan dan sekaligus penguatan kapasitas terutama bagi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan, khususnya pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria, sehingga tujuan nasional dapat dicapai. Abdul Kadir menjelaskan hal yang akan ditinjau antara lain terkait alokasi anggaran penanganan kasus ATM pada APBD sesuai dengan Kemenagri nomor 900.1/2850 tahun 2025, Permendagri nomor 10 tahun 2025, Permendagri nomor 14 tahun 2025, serta petunjuk teknis integrasi atau technical guidelines for integrating ATM into Local Government Development and Budget. Ya teman Pro 2, jika kalian ingin membaca lebih lanjut, langsung saja kalian buka di halaman rri.co.id lalu pilih wilayah Sorong.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
5: Budi, aku usap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
6: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
6: Apa?
5: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Ya, teman Broadway, informasi selanjutnya yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia atau ISPIKANI Papua Barat Daya periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong pada hari Rabu 1 Juli 2026. Pengukuhan tersebut menjadi langkah awal bagi ISPIKANI Papua Barat Daya dalam memperkuat peran organisasi profesi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam kepengurusan periode 2026-2031, Dr. Mustasim SPI MSI dipercaya sebagai Ketua DPD ISPIKANI Papua Barat Daya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP ISPIKANI Dr. Agus Suherman SPI MSI yang juga merupakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Turut hadir Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Daniel Hinche Handahwali MSI serta Wakil Direktur 2 Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Dr. Handayani SPI MSI. Dalam sambutannya, Direktur Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong Daniel Henje Dahawali MSI menyampaikan bahwa Kampus Politeknik Lautan dan Perikanan Sorong siap membangun sinergi dan kolaborasi dengan ISPIKANI dalam mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Papua Barat Daya. Sementara itu, Ketua Umum DPP ISPIKANI Dr. Agus Suherman SPI MSI menyampaikan apresiasi kepada para pengurus DPD ISPIKANI Papua Barat Daya yang telah bersedia mengemban amanah organisasi. Ia menilai kepengurusan yang baru dikukuhkan memiliki semangat besar karena diisi oleh sumber daya manusia yang muda, energik, dan memiliki kompetensi di bidang kelautan dan perikanan. Dr. Agus juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengukuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ISPIKANI Papua Barat Daya harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya, ISPIKANI memiliki peran strategis sebagai jembatan ilmu dari kampus menuju masyarakat kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, ISPIKANI diharapkan dapat terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, pemerintah maupun masyarakat. Dengan dikukuhkannya kepengurusan DPD ISPIKANI Papua Barat Daya periode 2026-2031, organisasi ini diharap mampu menjadi wadah strategis bagi para sarjana perikanan untuk menghadirkan gagasan, inovasi dan aksi nyata dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang maju, produktif dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya, teman Prodway, informasi selanjutnya, berkomitmen dalam mendorong talenta muda Papua yang kompeten di sektor energi nasional, SKK Migas bersama Pertamina AP Papua Field, bagian dari Zona 14 Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina menyambut hangat mahasiswa program studi S1 Teknik Perminyakan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua. Rangkaian kegiatan kuliah lapangan berlangsung selama 2 hari, yakni di tanggal 22 dan 23 Juni 2026 diikuti oleh 44 orang mahasiswa beserta jajaran dosen pendamping. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tata kelola industri hulu migas serta penerapan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan di lapangan. Hari pertama kegiatan dilaksanakan di kantor pusat Pertamina IP Papua Field dan diawali dengan safety education sesuai standar prosedur operasi perusahaan. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Mardianto menyampaikan apresiasi kepada pihak Unipa atas inisiatif kunjungan ini. Dalam arahannya, beliau memberikan gambaran komprehensif mengenai proses bisnis hulu migas sekaligus peran KKKS atau kontraktor-kontrak kerjasama yang beroperasi di wilayah Papua dan Maluku. Senada dengan hal tersebut, manajer Pertamina IP Papua Field Ardi mengungkapkan rasa bangganya dapat kembali menyambut kehadiran akademisi dari Universitas Papua. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh dosen pengampu kuliah lapangan Universitas Papua, Leonardo Da Vinci. Pihaknya berterima kasih atas sambutan hangat dari Pertamina IP Papua Field dan berharap dapat terus bersinergi serta berkolaborasi untuk menyiapkan generasi Papua yang berkompeten. Pada hari pertama, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai budaya dan implementasi HSSE, Health Safety Security and Environment, di lingkungan perusahaan yang disampaikan oleh Safety Officer Aris De Mario. Untuk melengkapi pemahaman teori, peserta field trip diajak mengunjungi lapangan operasional di Klamono pada keesokan harinya. Rangkaian kunjungan di lapangan Klamono diawali dengan safety briefing dan overview singkat mengenai lapangan Klamono. Pada kesempatan tersebut, Supervisor Produksi Klamono Hevi Siswanto turut mendampingi para peserta saat meninjau langsung sumur K118 dan K149, stasiun pengumpul 4, serta stasiun pengumpul utama. Beliau memberikan penjelasan mendalam perihal proses bisnis secara umum, cara kerja sucker road pump, hingga sistem operasional di stasiun pengumpul tersebut. Melalui program ini, Pertamina IP Papua Field berharap dapat terus berkontribusi dalam menumbuhkan minat dan mencetak talenta-talenta muda Papua yang kompeten serta siap bersaing di industri energi nasional.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, Teman Pro 2 Polres Raja Ampat menggelar upacara dan syukuran HUT Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres pada hari Rabu 1 Juli 2026. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai menjadi inspektur upacara Hari Bayangkara yang diikuti ratusan personil TNI, Polri, Satpol PP, Basarnas hingga BPBD. Syukuran HUT Bayangkara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan ramatama. Pada momen ini juga diberikan sejumlah hadiah kepada para pemenang lomba-lomba yang telah digelar dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Raja Ampat Kosmas Mandoen menyampaikan selamat HUT Bayangkara ke-80 kepada Polres Raja Ampat. Tugas polisi adalah sebagai pengayom masyarakat dan hal ini sudah terlaksana dengan baik. Untuk di Raja Ampat, kata Kosmas, diharapkan kepolisian semakin maksimal dalam memberantas kasus-kasus narkoba. Peredaran narkoba menjadi ancaman nyata perusak generasi muda sehingga perlu ada sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba serta upaya penindakan tegas kepada para bandar dan pengedar. Ia juga berharap kerjasama antara polisi dan akar rumput semakin intens sehingga bisa mempersempit ruang gerak peredaran narkoba. Semua pihak harus bersatu untuk memastikan bahwa generasi muda tidak terjerumus ke dalam jerat narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Kosmas berharap pada usia ke-80 tahun ini Polri semakin dewasa dan bijaksana dalam menangani setiap kejahatan, terutama yang terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Kapolres Raja Ampat mengatakan bahwa hari ulang tahun Bayangkara menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Polres juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah mendukung tugas-tugas kepolisian. Kapolres juga memohon maaf atas pelayanan yang belum maksimal dan telah menyakiti hati masyarakat. Polres akan terus berupaya untuk memperbaiki hal yang masih kurang dalam hal pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kegiatan syukuran HUT Bayangkara di Raja Ampat dihadiri Wakil Bupati Mansyur Syahdan, Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa, dan Dim 1805 Letkol Infantri Syarul Usman, dan Yonip TP 863 Letkol Muhammad Junaidi, sejumlah pimpinan OPD, para tokoh adat, dan tokoh agama, serta tokoh pemuda.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
12: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
13: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
11: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
14: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
15: Selamat pagi.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Ya teman Pro2 masih di 96,7 Grace menemani kalian di Spada pagi ini ya. Tentunya pagi ini buat kamu yang mau beraktivitas ya, mau ke kampus atau ke kantor, ke sekolah, hati-hati di jalan teman Pro2. Tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Terus helmnya jangan lupa dipakai yang menggunakan kendaraan roda 2. Yang menggunakan mobil, seatbeltnya jangan lupa dipakai ya teman Pro2. Hati-hati di perjalanan kalian, tiba dengan selamat teman Pro2. By the way, jangan lupa juga mengucap syukur untuk hari yang baru ya teman Pro2, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Tidak terasa bulan Juli ini sudah di hari ketiga ya. Kayaknya kemarin kayaknya baru 1 Juli deh, sudah hari ketiga aja hari ini teman Pro2. Ya tetap semangat hari ini teman Pro2 ya, semangat menjalani aktivitas kalian di hari ini. Yang sekolah semangat sekolahnya, semangat belajarnya. Yang kampus juga ya, yang di kampus juga semangat belajarnya di sepanjang hari ini. By the way, pada masih libur apa sudah masuk sih? Dan saya bilang semangat belajar padahal masih libur lagi ya. Ya, apapun aktivitas kalian di hari ini yang masih libur, semangat liburnya. Selamat menikmati libur, manfaatkan dengan baik waktu libur kalian teman Pro2 ya. Tentunya dengan hal-hal yang positif ya teman Pro2, dan tentunya kalian pastinya ditemani dengan Grace sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang ya teman Pro2. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih di 96.7 teman Pro 2. Saatnya Grace berbagi info cuaca buat kalian di hari ini teman Pro 2. Yang dilansir langsung dari halaman www.bmkg.go.id. Ya teman Pro 2, ini informasi cuaca bagi wilayah Klademak dan sekitarnya ya teman Pro 2. Jadi di pukul 8 sampai dengan pukul 9 cerah, kemudian pukul 12 sampai dengan pukul 15 atau pukul 3 sore hujan ringan teman Pro 2. Pukul 18 cerah berawan, dan di pukul 21 hingga pukul 00 berawan teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mungkin berencana keluar nanti di pukul 12 sampai dengan pukul 15 ya, pukul 3 sore, jangan lupa mantel atau jas hujannya disediakan ya teman Pro 2. Payungnya juga kalian jangan lupa bawa, jangan sampai nanti di tengah perjalanan kalian malah kehujanan dan basah kuyup teman Pro 2. Jadi tetap sedia payung sebelum hujan, sedia mantel juga sebelum hujan teman Pro 2.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Semoga pagi ini, hari Jumat pagi ini, kalian berjalan lancar ya aktivitas kalian di hari Jumat ini teman Pro 2. Ya, ngomong-ngomong sebelum mulai aktivitas ya teman Pro 2, jangan lupa sarapan juga. Tentunya sarapan yang sehat ya teman Pro 2, supaya menunjang aktivitas kalian selama seharian ini. Dengan makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, vitamin, mineral ya teman Pro 2. Jangan sampai lewatkan sarapan, karena nantinya kalian bisa sakit ya teman Pro 2. Jadi usahakan sarapan pagi teman Pro 2.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: for you.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Huh?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, Grace menemani kalian di pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. Kali ini kita bahas soal serai nih, teman Pro 2. Siapa sih yang tidak tahu serai? Serai kan tanaman herbal ya, yang pastinya sering kita gunakan sebagai bumbu dapur atau juga bahan minuman herbal nih, teman Pro 2. Kandungan minyak atsiri, antioksidan dan juga senyawa aktif di dalam serai ini pastinya kasih banyak manfaat buat tubuh kita, teman Pro 2. Ya, manfaatnya pasti melancarkan pencernaan ya, teman Pro 2, karena memang serai ini punya sifat antimikroba dan juga anti radang yang pastinya membantu mengatasi masalah perut kayak kembung, kram atau gangguan pencernaan yang lain ya, teman Pro 2. Tentunya minuman rebusan serai secara rutin bisa merangsang produksi enzim pencernaan, teman Pro 2. Selain itu juga kalium dalam serai ya dikenal sebagai vasodilator alami yang pastinya bisa membantu melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah kita bisa lebih terkontrol, teman Pro 2. Dan ini cocok dikonsumsi sebagai tambahan terapi hipertensi ringan, teman Pro 2. Setidaknya itu ya, teman Pro 2, sifat diuretik pada serai ini juga pastinya membantu mengeluarkan racun-racun melalui urin ya, teman Pro 2. Ini juga mendukung fungsi ginjal dan hati kita dalam membersihkan darah, teman Pro 2. Tidak hanya itu, teman Pro 2, aroma segar dari serai ini mengandung senyawa sitral yang pastinya memberikan efek menenangkan pada sistem saraf kita. Jadi kalau misalnya kita bikin teh serai ya, teh serai hangat, pastinya bisa membantu kasih rileks tubuh kita setelah seharian bekerja keras ya, teman Pro 2. Tidak hanya itu ya, kandungan vitamin C dan juga antioksidan dalam serai ini membantu melawan radikal bebas dan juga pastinya memperkuat daya tahan tubuh kita terhadap infeksi-infeksi. Jadi ini bisa jadi tips konsumsi buat kalian ya, teman Pro 2. Rebus 2 sampai dengan 3 batang serai yang sudah kalian geprek gitu ya, dimemarkan dalam 2 gelas air hingga tersisa setengahnya saja. Terus minum hangat-hangat. Kalau mau tambah, mau rasa manis sedikit bisa tambah madu, atau mau yang agak-agak hangat bisa tambah jahe gitu, teman Pro 2. Ya, walaupun aman ya konsumsi serai dalam jumlah yang berlebihan, tentunya tidak dianjurkan untuk ibu hamil, penderita gangguan ginjal berat, atau juga kalian yang

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
5: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
6: Anjir, goblok Edin. Banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Produ FM.
9: Selamat pagi teman Produ.
10: Selamat pagi teman Produ.
9: Selamat pagi teman Produ.
10: Selamat pagi teman Produ.
7: Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Biasa sarapan telur ya. Jadi salah satu sumber protein hewani yang paling mudah kita buat teman Pro 2. Tapi perdebatan soal cara masaknya ini tidak pernah usai ya teman Pro 2. Lebih baik setengah matang atau matang sempurna nih teman Pro 2. Dari para ahli gizi juga memberikan penjelasan berdasarkan manfaat dan juga resiko masing-masing ya. Jadi dari nutrisionis Rina Adriani SGS ya, dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, kedua cara memasak punya kelebihan dan kekurangan nih teman Pro 2. Jadi keunggulan dari telur setengah matang nih teman Pro 2, kandungan vitamin lebih utuh karena tidak terpapar panas tinggi ya yang terlalu lama, kemudian tekstur lembut dan juga pastinya mudah untuk dikunyah. Cocok untuk pecinta rasa natural telur ya teman Pro 2. Tapi resiko salmonella yang tidak bisa kita abaikan karena bakteri ini paling banyak, paling berbahaya ya bagi anak-anak, kemudian bagi ibu hamil, lansia dan juga orang terkena, orang dengan kekebalan tubuh yang rendah teman Pro 2. Sedangkan kalau keunggulan dari telur yang matang sempurna, protein lebih mudah dicerna karena struktur protein sudah terdenaturasi sempurna teman Pro 2. Aman dan resiko bakteri karena panas, aman dari resiko bakteri karena panas membunuh mikroorganisme teman Pro 2. Kemudian biotin atau vitamin B7 lebih mudah diserap tubuh, lebih mudah diserap tubuh karena memang protein avidin yang ngikat biotin sudah rusak akibat panas. Nah, kekurangannya ini ya teman Pro 2, telur yang terlalu matang itu apalagi kalau direbus terlalu lama sampai muncul cincin berwarna hijau di sekitar kuning telur nih teman Pro 2. Ini bisa menyebabkan hilangnya sebagian nutrisi dan juga menghasilkan senyawa besi sulfida yang tidak berbahaya tetapi mengurangi cita rasa dari telur itu sendiri teman Pro 2. Jadi kalian pilih yang mana nih, tim setengah matang apa yang matang sempurna teman Pro 2? Kalau kalian adalah orang dewasa yang sehat dan yakin telur berasal dari sumber bersih dan juga segar ya teman Pro 2, telur setengah matang tetap aman dikonsumsi. Tapi kalau kalian termasuk kelompok orang yang rentan atau telur tidak diketahui kebersihannya, pilih telur yang matang sempurna saja teman Pro 2, cari aman ya. Jadi sebagai catatan juga, telur yang dimasak setengah matang sebaiknya langsung dikonsumsi dan tidak disimpan terlalu lama. Sedangkan kalau telur yang matang sempurna itu bisa bertahan tahan lama di lemari pendingin ya teman Pro 2. Jadi ini terserah pilihan kalian ya. Pilihan ada di tangan kalian teman Pro 2 sesuai dengan kondisi kesehatan dan juga selera kalian.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Ya teman Pro 2, kalau tadi kita bahas soal telur setengah matang dan telur matang sempurna ya, kali ini kita bahas buah apa sih yang cocok kita konsumsi di pagi hari untuk memulai hari dengan sehat nih teman Pro 2. Tentunya karena memang pagi hari adalah waktu yang tepat untuk kasih asupan nutrisi terbaik buat tubuh setelah beristirahat sepanjang malam teman Pro 2. Salah satu pilihan makanan yang sehat dan praktis adalah buah-buahan ya pastinya. Selain memang punya apa ya, kayak vitamin, terus mineral, buah juga pastinya mengandung serat yang bisa membantu melancarkan pencernaan serta memberikan energi untuk mulai beraktivitas sehari-hari teman Pro 2. Salah satu buah yang baik nih kita konsumsi di pagi hari tentunya pisang ya teman Pro 2, karena memang buah ini mengandung karbohidrat alami yang mudah diubah jadi energi tubuh, energi oleh tubuh ya teman Pro 2. Selain itu juga kandungan kalium di pisang ini pastinya bisa membantu menjaga fungsi otot dan juga keseimbangan cairan tubuh kita teman Pro 2. Selain pisang ada apel juga ya teman Pro 2 yang bisa jadi pilihan yang baik untuk kalian konsumsi di pagi hari teman Pro 2, karena memang apel juga pastinya punya kandungan serat yang bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan kalian ya, membuat perut kalian juga kenyang lebih lama gitu teman Pro 2. Selain itu apel juga mengandung berbagai antioksidan yang punya peran penting nih dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas teman Pro 2. Tadi ada pisang, apel, ada pepaya juga ya teman Pro 2, yang pastinya punya kandungan enzim papain yang membantu proses pencernaan. Karena itu pepaya memang sangat baik kita konsumsi di pagi hari teman Pro 2, terutama buat kamu yang sering mengalami masalah pencernaan ya. Pisang, apel, pepaya, jeruk juga ya teman Pro 2, ini layak buat jadi bagian dari menu sarapan kalian ya, karena buah ini juga mengandung vitamin C yang tinggi sehingga pastinya membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Ya teman Pro 2 ya, dengan mengkonsumsi buah di pagi hari tentunya kebiasaan sederhana ini bisa kasih banyak manfaat bagi kesehatan kalian.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

program Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.